0: para mudah-mudahan kita balik lagi kita ke kenapa itu? Ya balik lagi ke Indonesian Underground Berontak selamanya. Dan masih bersama aku Bonsita 603 yang nemenin kalian. Dan ya masih bersama anak-anak juga anak-anak diktator. Juga ada Bung.
1: Iya yeah. Ada Roy Romero.
0: Oke, yang barusan kamu simak tadi ada satu nomor miliknya Arch dengan If I Die. Ini sebenarnya coba ceritain tentang album ini.
1: Album?
0: Mini album ya?
1: Enggak, emang album penuh sih.
0: Album CD, promo. CD promo ya. CD promo CD promo cuman
2: promo lah.
3: Berita Ceda Ate, 3 Juhar tanggal 31 Juli 2004, Alum Hamad. Arak siaran endai beritakan kami man bandu sangkep kami ngeluh karena berita Ceda Ate. Arkiteken ibas wari Jumat tanggal 30 Juli 2004, jam 10 siwahwib, i klinik Santa Maria 3 Juhar, enggoy dilo dibata anak sini kelengi kami, emakap Budi Barus, anak i pupus Seti Tokji Barus. Jile kena beruginting kempu nerangi barus suwe arih basembuyak senina anak beru kalimbubu puang kalimbubu ras runggun gereja makai bahan wari penguburna enggo ikuburkan ibas wari Sabtu tanggal 31 Juli 2004 alu acara pedalan adat penguburan alu acara liturgi GBKP ingan tapulung ilos 3 Juhar kecamatan STM Hulu ardan dan kensi tenahkan kami kam kerina sangkep kami ngeluh